0: sedih.
1: Kenapa sedih?
2: Nabung untuk bisa ada saldonya gitu di rekening gitu ya. Terus tiba-tiba harus terkuras habis dalam waktu 1 menit.
1: Gara-gara
2: bayar-bayar pinjol.
1: Oh no. Tapi gak apa-apa, alhamdulillahnya.
3: Iya, gini, ada
1: seporsi kekalahan, uang habis untuk bayar-bayar pinjaman. Seporsi kemenangan, tapi ada uang untuk bayarinnya.
2: Tapi sebenarnya ya, kan? Ya nyesek gitu.
1: Pasti om.
2: Capek. Terus tiba-tiba yang ya Allah
1: ngeluarinnya segitu ya.
2: Iya, tenaga gitu udah habis gitu kan. Udah capek-capek, udah keringetan. Kadang-kadang kalau acara belum maksudnya gini, acaranya nanti gitu, terus duitnya udah dikesin, hilang. Jadi pas saat itu, pas hari-hari itu cuman keringetnya doang.
1: Iya, berasa keringet doang.
2: Tapi gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
2: Barusan sih sebetulnya hal yang dilakukan ketika saya lagi gabut, Dis. Jadi kan nungguin kalian berdua nih.
1: Oh, gabut tuh bayar-bayar pinjaman. Iya. Pinjamannya pinjaman orang lain lagi.
2: Pinjaman saya.
1: Baik banget.
2: Pinjaman saya,
1: Dis. Oh, tolong bayar. Pinjamin. Mobil saya boleh gak bayarin, tolong?
2: Kenapa?
1: Mobil saya tolong bayarin.
2: Jangankan mobil Anda, motor saya aja. Ini saya mau ke bengkel mesti cari-cari uang pas nih. Ya gitu. Jadi kalau gabut
1: ngapain?
2: Ya itu paling bayar-bayar. Jadi kalau misalnya apapun yang saya lakukan gabut, ya udah bayar-bayar ketika ada uang gitu. Jadi biar enggak lupa gitu. Takutnya nanti diteleponin sama debt collector. Jadi saya stres. Jadi stres saya tambah sulah.
1: Tambah kan mundur, bingung.
2: Tambah mundur, bingung.
1: Atau nanti sulahnya dari belakang ke depan?
2: Itu bukan sulah kalau belakang ke depan. Itu kalau belakang ke depan itu bukan sulah.
1: Tapi
2: itu bukan salu. Bukan sulah, bukan salu.
0: Apa itu?
2: Silu. Silau. Gitu ya. Nah, kita mau tanya nih, pernah ngelakuin hal apa pas kamu lagi gabut nungguin suatu?
1: Barusan. Queen apa? Aku mah lihat-lihat itu Shopee sebari okay. Masukin keranjang ke Slobawe tapi kayu nak iya. Yung setahun sabaraha
2: nggak pernah apa-apa.
1: Aku check out
2: ya, tapi kan gabut
1: iya itu
2: begitu ya. Jojo apa Jo kalau lagi gabut Jo?
0: Gabut ya ngitungin itu apa biji
2: punya sendiri. Gak usah dihitungin Jo, cuma dua, ngapain dihitungin.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Pagi-pagi, rutinitas apa sih yang kamu lakuin biasanya sebelum memulai hari? Ada yang beres-beres kamar, bukain jendela, menghirup udara segar, sambil mungkin ngebakar dupa ya, yang buat pengen relax, menenangkan paginya kamu. Kalau misalnya kamu memang suka nih ya pakai dupa, cobain dupanya dari Sanga-Sanga dong teman Fox. Kamu bisa nemuin ketenangan alami dari dupa premium Sanga-Sanga. Dan dupa Sanga-Sanga ini bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Harga satu bungkus dupa Sanga-Sanga adalah Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91.7 FM Bandung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi Fahri Husaini ya.
0: Fahri Albar dong.
1: Fahri di Ciamplas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun, Rampes. Om Awong, Ibu Disa, Mas Jojo, Mas Kemir, Fahri di Jalan Setiabudi. Baru jalan ke Fox. Oh, mau ketemu
0: oh,
1: ini, mau
0: siapa
1: ketemu
0: hari
1: sama
0: ini?
1: Yana Head. Oh. Pagi Bandung, Mori Kostagunya, si Sarah saja yang cinta setara ya. Kalau yang si Meiskanya lagi OTW.
0: OTW kemana?
1: OTW nggak masuk list hari ini.
0: Oke, tungguan weh.
1: Oke, tungguan weh. Ya. Fahri lagunya sebentar lagi kita bakal puterin. Tapi kita juga mau ngucapin selamat pagi dulu buat Kang Zikri.
0: Ya.
1: Mungkin lagi dengerin kita lagi di jalan biasanya.
0: Biasanya dengerin pagi-pagi.
1: Terima kasih banyak atas lakocanya. Lakoca dari Kang Zikri dan istri ini adalah Cuanki Instan pertama.
0: Oh, wow.
1: Jadi pelopor Cuanki Instan pertama.
0: Terima kasih.
1: Kira itu cuman 3 atau 4 gitu.
0: Taunya
1: 10.
0: Ih, Kang Punten ini mah.
1: 10.
0: Kang Punten ini mah, kenapa enggak nyampe? Saya belum nyampe nih ke mulut, kerongkongan dan lambung saya.
1: Belum nyampe kan baru nyampe kemarin.
0: Oh, kemarin dikirimnya.
1: Kemarin.
0: Cing, nanti aku mau nyobain ya.
2: Kemarin siang.
1: Terus kan masih ada di plastik tuh.
0: Oh.
1: Masih ada di ruang.
0: Oh, udah instan ya ini mah. Oh, iya. Aku pikir tuh langsung
1: instan.
0: Lancar jualannya Kang.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih ya, Kang Ciki ya.
0: Semoga sukses terus lah. Nah, cuan.
1: Mungkin kalau kita ngomongin masalah salah satu pelopor Cuanki Instan, mungkin ini bisa dilakukan ketika kamu lagi gabut, teman Fox.
0: Apa
1: tapi
0: tuh?
1: Kalau iya lagi gabut kamu bisa memakan atau mengkonsumsi Cuanki Lacosta.
0: Oh iya.
1: Lacosta.
2: Baju.
1: Tapi ngomong-ngomong tentang masalah Cuanki, apakah Cuanki ini bisa memajukan pendidikan Indonesia?
0: Bisa. Ya. Ngomongin tentang Indonesia nih, teman Fox, Indonesia merdeka kan udah 81 tahun ya. Tapi di usia yang senja ini ada satu hal yang bikin miris loh. Indonesia kembali jadi sorotan. Data UNESCO Institute for Statistics yang dikutip sejumlah media menunjukkan belanja pendidikan Indonesia itu cuma sekitar 1,3% dari PDB, produk domestik bruto.
1: Nah, itu
0: untuk pendidikan.
1: Pendidikan loh. Jadi ada mungkin teman-teman yang ngerasa iya begini banget ya pendidikan Indonesia ya. Padahal angka ini disebut jadi salah satu yang terendah dalam perbandingan global loh, Dis. Meski secara nominal anggaran pendidikan Indonesia mencapai 757,8 triliun di 2026. Porsinya terhadap ukuran ekonomi nasional tetap relatif kecil. Ini menunjukkan kalau besarnya anggaran secara nominal tidak selalu berarti porsi pendidikan terhadap ekonomi juga besar. Nah, itu dia. Budget yang udah dikeluarkan banyak, tapi kalau dibenturkan dengan ekonomi ini masih kecil. Mungkin masih gerus atau mungkin tersedot oleh MBG mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Ya kenapa MBG masuk di dalam, katanya MBG ini kan ngambil dari dana pendidikan.
0: Pos, ya.
1: Ya, karena sesuai dengan itu tadi tuh yang PDB itu ya, produk domestik bruto. Kan bruto itu kan belakangnya ayam. Jadi masuk ke makanan. Bruto kan?
0: Iya benar.
1: Iya kan bruto.
0: Bruto, iya benar. Iya kan benar bruto ya.
1: Bruto. Benar bruto.
2: Iya bruto.
0: Iya, sama beli telur.
1: Hah?
0: Ya itu kan.
1: Oh iya, MBG ya.
0: MBG
1: ya,
0: kan makanya telur sama ayam.
1: Makanya lah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pelajaran lagi pendidikan Indonesia semakin meningkat, karena kan masuk pendidikan Indonesia ini juga termasuk gaji-gaji guru kan?
0: Benar. Nah,
1: masuknya di dalam situ.
0: Wah, Awang Irfan kalau menjadi Menteri Pendidikan nih, apa yang ingin Awong Irfan buat biar mencerdaskan anak-anak Indonesia, biar
1: saya,
0: pendidikan Indonesia maju?
1: Saya akan tetap akan mempertahankan Inga Sasang Tulodo Ima Dia Mangun Karso.
2: Apa itu?
0: Apa artinya?
1: Artinya semangat anak-anakku meskipun kalian makan bruto.

0: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Fox, jangan sampai lupa kalau misalnya mau keluar rumah atau setiap hari lah ya, daily lah, kamu harus pakai yang namanya Sangat-Sangat Natural Cream. Ini ternyata bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu regenerasi kulit. Harga satu Sangat-Sangat Natural Cream ini lagi promo Rp40.000 aja. Ya, selama persediaan masih ada. Kamu bisa langsung datang ke Abadi Raya 12 Cegi Kralong Bandung, ke Fox di Bandung, beli. Mudah-mudahan masih oke tuh, mudah-mudahan masih banyak tuh stoknya. Jadi buruan ya, jangan sampai ke tinggalan teman Fox. Jadi Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Senior itu dari lagu Kahina Cerita Cinta lanjut ME Nikah Cinta.
1: Karena memang ada memang ada ini, ada apa namanya, ada story di balik itu.
2: Oh gitu.
1: Ya, jadi story-nya
0: apa?
1: Story of love. Pernah enggak sih ya ketika pernah kalian ngerasain gabut ketika nungguin cinta itu tumbuh?
0: Pernah
1: ya.
0: Kayak,
1: apa yang dilakukan? Apa yang dirasain, Dis?
0: Gabut. Eh udah setahun gening.
1: Oh.
0: gabut. Eh udah bertahun-tahun gening. Aku tuh bogo sama dia. Tapi aku ngabisin waktu, buang-buang waktu, cenah. Ya, tapi ya, menurut aku mah itu tidak sebuah kegabutan sih.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena
1: bener.
0: Kan tulus mencintai seseorang.
1: Oke. Ya begitulah.
0: Yang gabut ya kalau ini ya ngapain ya? Kalau nungguin orang, Om, kan aku mah setia banget. Dari dulu aku menanti cinta tuh wah lama banget.
1: Meskipun cinta itu tak tumbuh dan berkembang ya lama-lama. Ya. Jadi mungkin cintanya sudah gersak. Tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya, tapi
0: ya buktinya aku 4 tahun.
1: Ya dinikmatin aja, dinikmatin.
0: Menunggu cinta. Gabut enggak? Gabut kata orang mah. Kata orang mah gini, kenapa sih kamu teh cenah bukannya nyobain jalan sama siapa, main dating apps, saya tak gabut.
1: Iya.
0: Saya mah tidak gabut, saya enggak mau main dating apps. Mending saya jalan-jalan ke Jepang.
1: Nah, itu di Jepang itu ada sebuah bar unik muncul.
0: Nah.
1: Jadi khususnya buat individu yang mempertimbangkan perubahan pekerjaan. Jadi bar ini menawarkan minuman gratis, menciptakan suasana yang mengundang buat para pelanggan membahas frustasi kerja mereka dan menoreh
0: menerokah pilihan karir. Apa itu menorehkan
1: pilihan karir tanpa beban finansial dari tag bar ini tersebut gitu.
0: Nah, si Jojo ge nu ngetik da lieur ya. Meneroka teh apa?
1: Menorehkan ya.
2: Iya.
1: Menoreh.
0: Jadi konsep ini tuh sejalan dengan mana jam kerja yang panjang.
1: Betul.
0: Yang memicu diskusi tentang keseimbangan antara kerja dan kehidupan serta kesehatan mental. Adanya bar ini bertujuan buat menormalkan percakapan tentang ketidakpuasan karir dan mendorong para pelanggan buat memikirkan aspirasi sejati mereka, bahkan kalau itu berarti memulai jalur karir baru. Jadi di bar tuh.
1: Iya. Jadi kalau frustasi sama kerjaan
0: ngumpul gitu. Semua tuh orang-orang frustasi.
1: Bener.
0: Di bar.
1: Coba kalau di Bandung, saya mau ikut.
0: Saya juga.

0: Limbah sawit melimpah, Indonesia berpeluang jadi raja biogas dunia. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: BRIN menyebut, Indonesia menghasilkan sekitar 125 juta ton limbah cair kelapa sawit atau POME setiap tahun. Limbah tersebut bisa diolah menjadi biogas untuk menghasilkan listrik, panas, hingga bahan bakar. Potensinya juga nggak main-main. Dengan teknologi methane capture, sekitar 3,6 miliar meter kubik biogas berpotensi dihasilkan setiap tahun. Namun, saat ini pemanfaatannya baru sekitar 15% dari total potensi yang tersedia. Selain menghasilkan energi, pengolahan limbah sawit menjadi biogas juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi bau, serta menekan resiko pencemaran air dan tanah. Bahkan, setelah dimurnikan, biogas bisa diolah menjadi bio-CNG untuk kendaraan maupun kebutuhan industri. Pemerintah pun didorong membuat kebijakan dan insentif agar semakin banyak pabrik kelapa sawit memanfaatkan teknologi ini. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita seru-seruan lagi dengerin Awong, Irfan, dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung bersama.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: Nanti 1.7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
2: Bahas komentar seperti biasa di interval kedua, teman Fox. Terus juga nanti kita jalan-jalan ke mana ini?
1: Kemana?
2: Yuzunzu Yale University School of Medicine.
1: Susah ya. Nanti kayak buat yang udah request, tungguin kemana, jangan kemana-mana ya. Nanti kita sapa-sapa, oke?
3: Kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: feel good. Ada yang kesenengan, teman aku diputerin Uptown Girl.
1: Siapa tuh?
0: Mas Nawir dari MBI, Motor Besar Indonesia.
1: Bandung atau Jakarta?
0: Dia, Purwokerto.
1: Oh,
0: Purwokerto.
1: Wow.
0: Selamat datang di Bandung loh.
1: Oh, lagi di Bandung.
0: Di Bandung.
1: Boleh pinjam motornya gak, Om? Aku mau dipoto di Asia Afrika. Sama itu, sama apa? Sama ini
0: Palak.
1: Palak,
0: sama
1: Palak, sama Palak. Ih, itu masih ramai ya di Asia Afrika ya. Tadi lagu ini Uptown Girl buat Mas Nawir. Terus juga tadi lagu sebelum ini, lagunya si Picture of You dari Boyzone buat Mas Bams.
0: Oh,
1: itu ada di Disa tuh Mas Bams.
0: Bentar ya.
1: Selamat pagi.
0: Mana? Oh, ini Mas Bembeng, kalau ini yes. Gatsu. Assalamualaikum pagi Bandung. Om Awong, Teddy Sya, Bung Johan, doanya sehat, dilancarin rezekinya.
1: Amin.
0: Dan lancar job MC-nya. Amin. Ya Allah. Requestnya Boyzone Picture of You alias Potret Manehna.
1: Ini Maeda itu Potret Manehna.
0: Terima kasih, hari ini aku libur, mau mampir ke sana, ada Fahrial Hardiaman, pengusaha korek kuping. Kenapa pengusaha korek kuping sih?
1: Tahu.
0: Emang bener Kang Beng mau kesini? Janjian sama Fahri?
1: Iya, kayak janjian sama Fahri kayaknya.
0: Ya udah deh, ditunggu di Fox Radio. Okay. Ya. Oke, lanjut.
1: Baskom, hari ini kita mau cerita-cerita tentang
2: yang mana Pak Irman?
1: Yang kemarin kan Jojo ngirim
0: best komentar dari postingan netizen. Dari postingan netizen. Iya, bener. Yang mana kita bahasnya postingannya?
1: Kemarin kita sempat yang itu tuh. Yang si bapak itu, kalau di luar ada bahaya, bapak akan nyelamatin anak apa istri duluan? Yeah. Anak, karena istri yang berbahaya. Oke.
0: Okay. Maaf itu ya.
1: Ya, terus satu lagi ini yang
0: ada lagi tuh dia.
1: Orang tua nangis nih. Tapi ini kayaknya bang, ini Jo, apa namanya si komentarnya sedih-sedih semua Jo.
0: Iya. Yang coba cari
2: ya. Yang bawahnya aja.
1: Yang gitar.
2: Boleh.
1: Yang gitar boleh.
0: Oke, jadi ini ada postingan. Postingan ini dari @black. _ beauty _ him. Terus kenapa dia postingannya nyanyi?
2: Nggak, dia main gitar kan.
0: Terus?
2: Nah itu ada dia gitarnya pakai kapo.
1: Kan harusnya di belakang kapo.
2: Ya.
1: Harusnya di depan kapo ya? Di belakang kan?
2: Iya, kalau itu depan.
1: Iya benar-benar.
2: Dia mainnya di belakang. Jadi itu kan jadi nggak keluar suaranya sebenarnya.
1: Ya jadi si kapo itu kan harusnya kapo baru kita main nih. Kalau ini kan kaponya di belakang.
2: Betul.
1: Ah lucu nih. Ini anak buahnya Tohpati kali ini. Terus teman-teman gimana ceritanya lu main gitar di luar kapo?
0: Terus ada netizen juga yang bilang, yang penting udah mandi.
1: Aduh, sesuai kepercayaan masing-masing aja deh mas, katanya gitu. Memang dia silent ya, silent rider dia.
0: Jadi gitarnya gak bunyi dong?
1: Gak bunyi, karena kan memang kapo sama aja. Kapo itu harusnya kaponya di depan. Kapo, kalau gak gini, kapo di situ di tengah. Dia harusnya main di belakangnya kapo kan. Ini kaponya di belakang.
0: Terus ada bilang gini, kaponya dipasang di bibir harusnya.
1: Gitar ajaib katanya. Salah woy, kaponya ditempel di hidung.
0: Aduh, yang depan kapo akustik, yang belakang kapo elektrik, yang main dari kapo verde.
1: Jelas-jelas tidak ada kejelasan ini katanya. Aduh.
0: Ntar mana lagi ya?
1: Jago juga ya, bisa melodi kayak gitu.
0: Bentar, mana lagi ya? Netizen. Bentar. Komennya mana lagi yang lucu? Ada lagi gak yang lucu?
1: Bentar, ada Jo. Serah lu aja deh bang katanya.
0: Saya ada yang bilang, main dari Sabang aja bang. Kasian kaponya gak dianggap.
1: Iya makanya.
0: Terus ada juga yang bilang, mana?
1: Ini bener-bener suhu katanya.
0: Terus ada juga yang bilang, mana lagi, bentar. Banyak yang ngetek ke teman-temannya.
1: Iya, yang sama kayak gitu, kayaknya pernah ngalamin hal seperti itu kali.
0: Tolong dong kasih tahu, ini dog jenis apa? Jahat.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Udah jam 8 lebih nih teman Fox. Udah pada mandi belum? Mau dimandiin? Jangan dong. Mandi gih ya, udah jam 8. Jangan
1: belum
0: lupa kalau
1: waktunya dimandiin.
0: Ya makanya sebelum,
1: kalau sudah waktunya keluarga ngumpul baru dimandiin.
0: Nah itu, mending mandi sendiri dibanding nanti sebelum dimandiin ya coy. Nih kalau misalnya mau mandi yang segar pakai sabun. Sabunnya adalah sabun Tanamila Tanahmu Klasik dong. Jadi sabun Tanamila Tanahmu Klasik berasal dari ekstraksi minyak Tanamila Tanahmu Klasik. Dan sabun Tanamila Tanahmu Klasik ini berkhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, panu, dan bekas jerawat. Harga satu sabun Tanamila Tanahmu Klasik itu Rp50.000. Kau bisa dapetin sabun Tanamila Tanahmu Klasik di Kimia Farma, di Sentry, di K24, ataupun di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bandung.

0: Feel Good. Lagu yang satu ini diminta sama siapa tuh tadi yang request?
1: Kang Apuy bukan?
0: Kang Apuy, udah diputerin lagunya.
1: Kang Apuy ya, lagunya dari Silverchair yang Miss You Love.
0: Mm-mm.
1: Gitu.
0: Alright. Ngomongin seputaran tentang tidur. Nah, suka ngeh nggak, Om Awong, kalau tidur miring ke kiri apa ke kanan seringnya? Kalau aku ke kiri.
1: Aku kayak lagu aja, miring ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan.
0: Kayak lagu ada aja. Lagu gitu.
1: Ini apa namanya?
0: Dia menyiptai lagu selagu sendiri. Ini
1: ada apa? Putar ke kiri.
0: Putar ke kiri.
1: Gimana mau mere aja aku mah lagunya?
0: Ini ada satu penelitian dari Yuzunku Yale University School of Medicine nemuin kalau sekitar 40% orang yang tidur miring ke kiri, aku dong, sering ngalamin mimpi buruk. Oh ya, yeah. Sedangkan orang yang tidur miring ke kanan, angkanya kurang dari 15%.
1: Maksudnya 15% itu mimpi buruk?
0: Iya.
1: Oke, okay. aku mau kalau ke kanan ke kiri teh, kalau udah bangun teh jadi ini tapakan di pipi.
0: Emang tidur di mana sih? Ya, tapakan apa?
1: Tapakan aja gitu kan dengan gerat-gerat ya, Jo.
0: Oh, gerat-gerat.
1: Gerat-gerat dari apa coba itu? Mungkin dari lipetan bantal kan ke sini gitu kan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bisa.
1: Jadi peneliti menduga hal ini berkaitan sama posisi jantung. Oh, karena enggak boleh kalau ke kiri tuh enggak boleh di karena jantung kan ketekan.
0: Oh.
1: Dan aktivitas sistem saraf saat tubuh masuk ke fase REM atau rapid eye movement. Jadi ketika mimpi biasanya terjadi tidur miring ke kanan justru dikaitkan dengan mimpi yang lebih tenang dan menyenangkan. Coba besok mimpi menyenangkan tiba-tiba cintanya terbalas gitu. Ya, siapa tahu cintanya terbalas kan. Betul. Dia bilang udah setahun nih Om katanya gitu kan.
2: Hah?
1: Udah setahun.
2: Siapa?
1: Temannya si Disa. Si Disa mah ke GRW. Gitu. Coba bilang sama teman kamu Dis, mimpinya ke kanan coba. Tidurnya ke kanan siapa mimpinya. Jadi kalau kamu-kamu nih teman Fox yang lagi merasakan jatuh cinta tapi tiba-tiba lama banget nunggu kapan sih gua tuh direspon cintanya sama dia.
0: Mm.
1: Coba kalau selama ini mimpi tidur ke kiri, coba tidur ke kanan.
0: Iya. Yeah. Gitu. Ya.
1: Ya, cobain.
0: Cobain deh nanti. Yang ada kasurnya basah.
3: Acai,
0: ngompol, hei, ngompol, jangan ngeres.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kita cuma mau tanya sama teman-teman, sama teman Fox yang lagi dengerin kita. Apa? Yang di luar teman-teman TikTok. Uh-huh. Ada yang tahu? Ini soundtrack serial apa di TVRI? Jangan dikasih tahu. Kalau misalnya memang kamu tahu, berarti kamu tua.
1: Saya nggak tahu loh Pak.
0: Oh nggak tahu ya, Jojo aja nggak tahu. Oh masih TVRI, iya TVRI.
1: Saya nontonnya udah RCTI, maaf nih, yeah. udah Net TV.
0: Dulu kan Net TV. Dulu kan memang serial ini kan rame tuh di
1: TVRI. Serial kan. Apa sih Om?
0: Adalah, kalau saya kasih tahu kan saya tanya.
1: Ya kasih tahu.
0: Oh kasih tahu, tapi kan belum ada yang ngejawab.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti emang nggak ada sih. Jadi ini adalah serial TV Santa Barbara.
1: Oh, Santa Barbara.
0: Jadi Santa Barbara itu kayak Beverly Hills.
1: Oh.
0: Beverly Hills, Santa Barbara. Terus banyak serial TV itu dulu, Little House. Nggak ngalamin ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Oh, iya.
1: Yang tiga huruf juga ada ya?
0: Hah? Yang The A-Team. Tiga huruf apa? Nih, Santa Barbara kan juga.
2: Enan 84.
0: 84.
1: 84 saya belum lahir, Pak.
0: Dulu iya. Tuh si Eden Capel ini namanya Kelly dulu. Jadi si Marcy Walker ini namanya namanya Eden Capel. Ada yang namanya Kelly. Nah, Kelly Capel. Jadi Eden Capel itu sama adik kakak kalau enggak salah sama Kelly Capel.
1: Siapanya Tukul Arwana?
0: Jadi beda kalau Capel ini mah ini dong, apa namanya? Capel itu kan kalau Capel itu kamu meni
1: Capel, udah Capel itu Capel, saya tahu maksudnya kemana itu Capel.
0: Tapi momen unik nih. Kalau kapal-kapalan ini momen unik. Pernah ngalamin gak?
1: Apa momen
0: jadi
1: apa?
0: Ada momen unik terjadi pada saat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun di RI di Jawa Barat Senin lalu. Jadi Gubernur Jawa Barat KDM ini tampak memberikan makanan kepada beberapa ekor burung yang berterbangan kecil itu di depan podium upacara. Jadi momen itu dilakukan KDM sembari menunggu. Nah ini kan KDM juga gabut ya. Iya, sambil menunggu kedatangan kereta kencana.
1: Kencana itu.
0: Yang membawa bendera merah putih dan aksi sederhana itu kemudian jadi bagian menarik dari suasana peringatan kemerdekaan.
1: Nah, saat menyampaikan pidato, KDM mengaku bahagia karena kemerdekaan gak cuma dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, tapi juga burung-burung yang berada di sekitar lokasi upacara juga merasakan adanya kemerdekaan nih burung-burung ini ya. Dan menurut KDM, kehadiran burung-burung tersebut seolah ikut melengkapi suasana perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI yang berlangsung meriah. Burung om-om sudah merdeka apa belum?
0: Udah tuh.
1: Jadi maksudnya di rumah dikasih makan nggak? Itu kan burung harus merdeka om. Iya. Burung itu harus merdeka, harus dikasih makan, harus dirawat. Benar.
0: Burung itu merdeka kalau sangkarnya banyak.
3: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: PSSI prihatin keluarga Justin Hubner jadi sasaran ujaran kebencian. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: PSSI menyampaikan keprihatinan atas maraknya ujaran kebencian hingga ancaman yang menyasar bek timnas Indonesia, Justin Hubner dan keluarganya. Aksi tersebut muncul di media sosial setelah Justin mendapat sorotan terkait performanya bersama timnas Indonesia. PSSI menilai kritik terhadap pemain merupakan hal yang wajar dalam sepak bola. Namun, kritik seharusnya tetap disampaikan secara sehat dan bertanggung jawab, tanpa menyerang keluarga maupun mengarah pada ancaman. PSSI juga mengingatkan masyarakat dan para supporter agar tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk melakukan perundungan atau ujaran kebencian di dunia maya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Artiwinata di Pagi Bandung Bersama.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa.
3: Radio di rumah?
4: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan

0: Terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.3

0: BCL dipinta sama Mia Clara ya?
1: Betul, sama Mia Betik.
0: Teh Mia Betik. Ibu kepala sekolah itu. Tapi kita mau kasih tahu juga buat semua teman Fox yang masih dengerin Pagi Bandung sebelum kita closing.
1: Yes.
0: Jangan lupa kalau yang namanya orang yang suka dengan maca kayaknya harus coba satu ini.
1: Apa tuh?
0: Sanga-sanga face mask. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan juga kotoran. Harga satu sanga-sanga face mask ini cuma Rp40.000 selama presiden masih ada. Bisa langsung ke Fox Radio di Jalan Abadi Raya 12 CG Gerol Bandung ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Itu infonya buat kamu. Jadi jangan lupa selalu pakai produk-produk dari Sanga-Sanga. Betul. Ya. Tentunya Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Ya wes, kita mau pamit nih karena sudah jam 9. Terima kasih buat yang sudah join live TikTok kita pagi kali ini. Semuanya mohon maaf kalau misalnya lagunya banyak yang enggak ke-play. Mudah-mudahan besok kita play lagi lagunya.
0: Kalau enggak misalnya lagu Barisan Indonesia, boleh kamu nanti minta di Selektor Indonesia bareng sama Ijan Mandagi.
1: Yes, abis ini Ijan Mandagi nemenin kamu ya 9 sampai 11 di Selektor Indonesia. Ayo Om Awong, ada cerita apa?
0: Enggak, kan ini udah tengah bulan nih.
1: Iya, tanggal berapa sih sekarang?
0: 19
1: ya.
0: Oh
1: iya.
0: Udah mentok aja duit di rekening, udah mentok apalagi di dompet, kan makin pusing ya.
1: Gajian masih lama. Gajian kita masih tanggal 8 lama, ya.
0: Terus kan token habis, harus bayar internet, gas habis, galon habis, beras habis. Yang pertama saya beli apa coba, Dis?
2: Apa itu?
1: Apa?
0: Obat sakit kepala.
1: Saya obat mah.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox, hai. Ijen Mendagi di Selekta Indonesia. Wah, hari ini bakalan ada datangan tamu ya. Kamu siapin aja pertanyaan-pertanyaan kamu. Ada salah satu band featuring penyanyi legend. Waduh, penasaran gak kamu?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.

95.5 Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat pagi. Aduh, Ejen gak sembuh-sembuh nih batuknya. Teman Fox, yes. Tapi gak apa-apa, emang nakal aja Ejennya. Ya deh, mau minum obat sekarang dan tertib. Tidak minum yang dingin-dingin dan berminyak. Tapi kalau kamu bolehlah menikmati, kalau misalnya lagi sehat yang berminyak dingin-dingin sedikit-sedikit aja. Ya, sambil request 0812247749117 lagu bahasa Indonesia favorit kamu teman Fox. Jangan tungguin ya.

0: Kalau zaman-zaman sekarang tuh butuhnya yang compact, butuhnya yang praktis, butuhnya yang gampang banget untuk dibawa-bawa kemana-mana, teman Fox. Yes, itu semua ada di Ultimate Sangat-Sangat Travel Size. Jadi kamu cobain aja yang namanya Ultimate Sangat-Sangat Travel Size. Ini merupakan versi premium yang sangat-sangat dengan manfaat lebih intens dengan aromaterapi premium. Harga satu botol 30 ml ini bisa dimasukin ke dalam tas kantong kamu juga bisa. Oke, ini Rp85.000 aja. Kamu bisa dapetin Ultimate Sangat-Sangat Travel Size di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
5: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-Sanga, singa dalam laut.

Radio Bandung, teman-teman Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen mau siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Hey, keren banyak nih. Wait ya, ini ada Kak Abai pengen request lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Udah Ijen puterin ya. Atur nuhun Kang, sami-sami. Tenani, sehat-sehat teteh ya. Di Cicahem, pengen lagu Astrid yang mendua katanya. Salamnya untuk Karo, Chandra, Puy, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng Beng dan semua teman Fox. Spesial untuk Kaijan, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan di play lagunya. Oke, okay. Ada kabar Yanti pengen Alone at Last. Udah Ijan kasih yang takkan terhenti di sini. Lagu coba buat Ijan, Mister Operator juga teman Fox yang lagi pada dengerin. Sama-sama, terima kasih loh. Kang Apoy, ngopi mangku. Gimana kabarnya? Baik-baik, Mang Apoy gimana kabarnya? Laguan Closet, arti yang sama, udah Ijan puterin ya. Salam untuk semua teman Fox, nuhun. Fahri pengen Jago Ustu yang ampun DJ. Siap, nanti Ijan bakalan puterin ya, Fahri ya. Terus ada Kak Musa, Kak Musa baru aja Ijan puterin lagunya. Halo Kak Ijan, seperti biasa mau request Rida Sita Dewi antara kita. Kangen masa sekolah katanya. Selamat siaran, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih loh Kak loh, asik loh. Perhatian kecil itu bisa jadi boosting semangat loh. Jadi kamu kalau misalnya pengen orang lain semangat, kamu kasih perhatian-perhatian kecil aja cukup. Udah makan belum? Lagi apa? Jangan terlalu capek. Terus ada cepet gak? Minum dulu dong.

Jangan lagi masih nemenin kamu, teman Fox. Kalau hari ini mau pada kemana? Boleh dong cerita-cerita sama Ijan Mandagi. Bagi-bagi pengalaman kamu lah yang baik-baik ya. Biar nularin energi positif. Terus biar ngelihat senyuman kamu tuh langsung, wah, seneng ya kalau ngelihat orang apa? Ngelihat orang seneng, ngelihat orang senyum gitu. Apalagi kita ngelihat orang, ih, cantik, bagus ya. Kulit wajahnya, mukanya, jadi pengen kayak gitu. Gampang, kamu bisa jadi orang yang dipengenin kulit mukanya sama orang lain, teman Fox. Kamu bisa pakai yang namanya sangat-sangat facial wash, sabun wajah herbal dengan aroma jasmin, bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan mencerahkan wajah. Harganya murah, satu sangat-sangat facial wash lagi promo banget, Rp40.000 aja. Selama persediaan masih ada, kamu datang aja ke Fox Radio Bandung. Oke, okay? Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, Racikan Babe, Bambang Pranoto.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar 8.095 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.891 triliun rupiah akan segera memasuki jatuh tempo. Utang luar negeri tersebut berasal dari berbagai sektor termasuk pemerintah dan swasta. Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu menjaga kemampuan pembayaran agar kewajiban yang jatuh tempo tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi ekonomi maupun nilai tukar rupiah. Meski angka utang terdengar besar, pengelolaannya tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah juga perlu memastikan utang digunakan untuk kegiatan yang produktif dan mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Hari gini, di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
4: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia, semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen lagi masih barengan kamu teman Fox. Kamu siapin aja bentar lagi bakalan kedatangan Strip 457 dan Yana Head. Itu legend banget. Jadi kamu langsung aja coba cari pertanyaan. Kalau gak pengen tahu tentang apa, tentang single terbaru dari mereka, tanya-tanya ya, WhatsApp, oke?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: Radio Motivasi Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Tadi Jan Mandagi udah bilang kan kalau kita bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Udah ada Sri 47 dan Diana. Hey, 457. Sorry. Apa kabar aku?
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini kalau ayah nama kita sering ketemu lah ya kan ya. Gimana mana?
1: Banyak mereka aja.
0: Banyak kita. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya Kang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Dan yang paling luar biasanya lagi dalam rangka single ya? Atau gimana nih? Dalam rangka promo radio apa nih Kang? Boleh dikasih tahu buat teman-teman. Teman-teman Fox ya namanya ya?
2: Oke, okay, teman-teman Fox. Jadi yes, kita ini baru rilis single original soundtrack.
0: Wow, keren.
2: Film Menang Untuk Kalah. Yang insya Allah di tahun ini udah bisa tayang.
0: Wow, jadi ini original soundtrack ya Kang ya, luar biasa loh. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman Fox dong, kasih tahu dong, Sri 457 itu ada siapa aja sebenarnya Kang?
2: Bantuan ya.
1: Halo teman-teman Fox, saya Yana Head, saya vokalis di Sri 457. Tong iklankeun proyek.
0: Karena naon Kang, di dieu mah aman.
3: Saya Levi, Strip 457.
2: Jadi naon?
1: Drummer. Jadi drummer.
3: Drummer.
0: Oh, drummer, mantap.
1: Jess, jangan mau.
4: Saya JC. Ya, de gitaris.
0: Oh, gitaris. Ya.
2: Saya Cikal Bass.
0: Cikal Bass. Jadi ayah nanti personil sebenarnya.
1: Personil.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi si Strip 457 itu adalah band saya sebelum dekat dan Marvel.
0: Marvel. Salam dari Mas Akeo.
1: Ada di mana dia?
0: Manajer kloset. Oh,
1: dulu kita kan dia.
0: Pemalasan.
1: Manajer dekat. Oke, sama.
0: Caru aja. Iya.
1: Dekat Marvel sama.
0: Sama ya. Oke. Okay. Nah, ini ada arti khusus nggak sih namanya kan? Strip 457 juga AK47 gitu ya, naon gitu.
1: Iya. Kalau misalnya dari angkanya sendiri 457 itu nomor rumah sebenarnya.
0: Oh.
1: Kan kita teh di Cemara.
0: Cemara sini?
1: Ya, Cemara.
0: Atau deket atau
1: nomor 457 si tempat kita ngumpul dan studio teh.
0: Oke. Okay.
1: 28 tahun yang lalu.
0: Ya. 98.
1: Iya.
2: 97.
0: Wah.
1: Nama segituan aja
0: berarti. Nongkrong itu nongkrong atau udah buat band atau bandnya masing-masing dulu.
1: Nongkrong band masing-masing, kayak Levi, Jesse juga punya proyekan dengan band yang lainnya. Tapi kita ngumpul di Cemara waktu itu, bikinlah band buat ikutan festival karena kita belum punya nama.
0: Oke.
1: Okay. Namanya ngarana di strip aja gitu. Nah, si MC yang manggil band strip band gitu.
0: I am sih. Jadi enggak strip unggul gak gitu. Strip,
1: bingung ya pendaftarannya kan dulu mah festival daftar segala macam lah, audisi. Di strip ya akhirnya.
0: Oke.
1: Okay. Setelah hiatus cukup lama gitu. Hampir 28 tahun hiatus. Dengan sibukan masing-masing, saya juga dengan dekat dan si Marvels dan si solonya si Yana Head. Kumpul lagi karena kita punya materi lagu yang 27 tahun yang lalu belum kerekam.
0: Ya terus nata telem-telemnya.
1: Jadi kalau misalkan Noah terus 420 ya. Belum apa-apa.
0: Belum apa-apa.
1: Cuman bedanya satu. Jadi kalau misalkan mereka mungkin karena lelah manggung ya. Nah, si strip mah ya terus karena manggung.
0: belum. Kan beres ini banyak manggung.
1: Amin. Gitulah singkat cerita, akhirnya kita sepakat untuk merekam. Sebenarnya ada satu gitaris lagi, satu lagi Deden namanya, dia enggak bisa datang karena kesibukannya. Akhirnya kita sepakat untuk yaudahlah di atas deh.
0: Entah nggak tuh.
1: Akhirnya sepakatlah kami berlima pada saat itu untuk ngegarap lagi lagu-lagu yang belum kami rekam pada saat itu.
0: Jadi kayak ada misi yang belum terselesaikan lah ya.
1: Nah, itu
0: ya yang betul dulu ya. Oke, nah ingat nggak dulu pertama ikutan apa seleksi band kayak gitu, bawain lagu apa kan pertama kali?
1: Pearl Jam.
0: Wow, ini semua sama satu selera atau ada yang beda-beda sebenarnya?
3: Kepaksa sih.
0: Ini yang dicari. Sebenarnya sukanya apa Kang? Mun enggak paksa Kang.
3: Ya teman-teman juga pada tahu. Jadi saya sendiri sukanya tuh agak-agak Jesse gitu.
0: Oke.
3: Tapi kan hese.
0: Di tongkrongan mah enggak
3: masuk.
0: Asupnya itu. Gitu.
3: Jadi ya sudahlah kan saya seret gitu. Seredannya menyerangkan.
0: Menyerangkan gitu. Dan akhirnya suka juga lah ya. Suka juga Pearl Jam. Kang, next ya.
4: Ya, saya juga sukanya dulu apa ya, rock kayaknya ya, lebih ke rock gitu. Ya susah di, lebih di bawah jazz lah.
0: Oh, di bawah. Jazz.
4: Ya. Cuman ke ya di strip nongkrong kayaknya tahu grand tuh. Oh, ternyata main soul juga enak ya di grand tuh.
0: Iya. Oke, Kang, apa sama seleranya atau apa dulu?
2: Oh, saya kebetulan ya sama, Mas.
0: Satu ya, selera lah ya.
2: Kebetulan sama yang gitaris satu lagi juga Deden tuh kita bertiga sama.
0: Pearl Jam ya.
2: Oh, iya.
0: Grand legend. Eh, udah gimana Datang lagi ya?
1: Ketemu Vilka kan? Heeh. Datang ke Cemara teh nongkrong terus datang jazz teh dengan stick gitu teh ding
0: jan alas ya traditional grip
1: wah apa loh. Apa kan traditional grip
0: ini kita teh wah ya mah sakti atuh
1: ya cuman kan drummer nya si Pearl Jam pada saat itu Dave Abrujis kan gitu juga sama
0: ya. Oh okay. pas
2: kepaksa
1: Dave aduh anjis gitu.
0: Berem tapi ya Kang ya dikasih Pearl Jam mah berem atuh langsung biasa nge-jazz mah
1: ngan kencangan unggul.
0: Jadi khas. Oke, nah tadi bilang materi-materinya itu udah ada dari 27 tahun yang lalu. Itu banyak materinya.
1: Ada 5 lah.
0: Ada 5. Dan itu dibuat kembali atau ada lagi materi-materi baru yang dibuat sekarang gitu kan?
1: Akhirnya ada yang dibuat sekarang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Beberapa proyek yang akhirnya kami dapat. Salah satunya yang buat si soundtrack film itu.
0: Yes.
1: Itu sengaja kami buat disesuaikan okay. Dengan si orderan lah.
0: Dengan orderan. PO.
1: Terus kalau misalnya yang sisanya kami emang beneran mencoba merealisasikan lagu-lagu yang 27 tahun kami bikin.
0: Oke, okay, berarti kan sekarang udah istilahnya berkomitmen kembali ya. Sudah siap untuk kembali lagi di musik nih. Itu sudah totalitas atau gimana nih semua personilnya nih?
1: Kayaknya ini yang harus
2: diluruskan ya.
0: Luruskan. Iya. Boleh dong buat teman Fox yang penasaran.
1: Statement dia tuh gua.
0: Liur gawe wae. Jadi 27 tahun sudah terkumpul lah ya sekarang saatnya sekarang saatnya untuk kembali merintis kembali mimpi-mimpi yang dulu belum puitis kieu. Jadi intinya mah ngeband let it flow aja lah mungkin ya.
1: Nah.
0: Ya kalau manggung-manggung banyak tur-tur joss aja gas aja sekarang ya.
1: Go.
0: Terus kerjaan gimana tinggalin?
1: Oh, enggak bisa. Ya.
0: Tidak bisa kepancing. Ya. Oh, untuk menopang bandnya aja sih. Nah, ya. Oke, siap lah. Pokoknya sekarang kita langsung aja dengerin ini single original soundtrack ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oh, sih dari film yang nanti kapan keluarnya?
2: Insya Allah di bulan November ya.
0: Bulan November
2: lancar.
0: Oke, ini dia sang pemenang dari strip 4, 5, 7.

0: dark ya, keren ya, dari pertama aja udah wow. Ini berarti ini mah by order ya kalau lagu ini ya.
1: By order.
0: Ini lama nggak proses untuk kreatifnya Kang, dari workshop sampai jadinya sampai masteringnya?
2: Banyak nih.
1: Enggak, emosinya standar, nggak cepat. Kalau misalnya buat sekarang kan kita ngejawab si produksian 1 minggu 2 minggu udah bukan termasuk cepat ya
0: dengan
1: yang ada.
0: Iya.
1: Akhirnya juga kita mungkin yang agak sedikit membuat lama malah bukan penggarapan secara musikalitasnya,
0: cuman
1: komposisi dan segala macam, malah dalam penulisan lirik agak sedikit.
0: Yeah. Ya. Oh.
1: Karena sesuai interpretasi lagu kan.
0: Yes. Revisi-revisi dan lain-lain itu. Oke.
1: Kita dapat di scene yang sebelah mana nih bakal tayang. Oh, adegannya berbau-bau dan segala macam. Oke, kita sesuaikan aransemen musiknya seperti ini dan segala macam, lirik yang ini kita harus mewakili.
0: Relate lah ya.
1: Harus mewakili dari sudut pandang yang mana nih? Karena kan ada beberapa scene tuh kan beda-beda tuh.
0: Akhirnya
1: yang si strip band tuh lebih ke orang lagi
2: menang-menang terus
1: lah. Kasih tar menang terus lah. Tapi dengan endingnya adalah ya pecundang yang
0: Oke. Ceritanya itu tentang apa sih kalau boleh kasih tahu Kang?
2: Jadi ceritanya tentang pinjol dan judol.
0: Gitu.
2: Sangat kekinian ya itu. Bahayanya itulah.
0: Oke. Jadi ini patut ditunggu aja ya.
2: Betul.
0: Mad Fox ya. Kalau mau tahu-tahu segala macamnya kemana nih? Di digital udah ada.
2: Udah
0: segala macam. Boleh sosmed dan lain-lainnya dong. Dari
2: filmnya apa?
0: Bandnya dong.
2: Oh, bandnya. Kalau bandnya mah di apa ini?
1: Di Instagram lah paling
2: banyak. Iya, Instagram. Kemudian kita juga di bawah label BCR ya. Di situ bisa juga BCR musik lah.
0: BCR musik ya. Dan untuk music video dan lain-lainnya udah ada Kang?
1: Belum.
0: Nanti ya mungkin ya.
2: Lagi proses.
0: Oke. Keren. Nah ini berjodoh dengan film ini ceritanya gimana? Bisa gitu? Tiba-tiba soundtrack aja gitu.
2: Mungkin saya tuh salah satu co-producer talent di film itu ya.
0: Oke.
1: Ada nepotisme aja.
0: Tenang naon, aman aja.
1: Privilege.
0: Ordal. Oh itu di mana Kang? Di filmnya tuh syutingnya di Bandung, Jakarta atau di berbagai
2: tempat? Bandung,
0: full Bandung. Oh full Bandung. Emang orang-orang Bandung unggul atau enggak? Enggak juga.
2: Tapi banyak talent Bandung juga. Terutamanya Surya Saputra, Lulu Tobing di Jakarta.
0: Lulu Tobing favorit aku.
1: Ada kemarin ketemu dan masih tetap awet muda.
0: Asli.
1: Kurang oge sama. Dapat kemarin papang kita gitu nanya kan. Biakap mana? Damang ya. Cek Lulu Tobing
2: gitu. Nama filmnya Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah. Yes. Ini kan kalau di judulnya Menang Untuk Kalah juga main bola atau apa, ternyata bukan ya.
2: Bukan.
0: Ternyata bukan tentang kehidupan sehari-hari lah istilahnya. Apa yang kita realita kehidupan lah.
2: Realita,
0: saat kepepet, pinjol dan lain-lain gitu Kang ya.
2: Lebih judol dulu sih ini ya.
0: Judol.
2: Judol mungkin karena enggak ada modal kan, jadi
1: kepinjol.
2: Gitu.
1: Yang si Strip 457 tuh kita saya pribadi enggak sempat riset tuh.
0: Enggak
1: pernah ngomong deh. Cuman jadi okay, sinopsis cek gue dapat. Di scene yang mana dari segala macamnya akhirnya berkembang lah. Hei, aku menang lagi, aku menang lebih di situ tuh.
0: Itu lagi happy tuh ya.
1: Nah, yang ada lagu yang si Yana Head judulnya Menangku Untuk
0: Kalah. Nah, itu gimana? Boleh cerita.
1: Nah, itu agak lumayan sedikit riset. Riset karena kebagian si Menangku Untuk Kalah ini kebagian untuk
2: yang benar-benar deep lebih deep ya.
1: Dari sudut pandang si korban malah.
0: Oke.
1: Yang si menangku untuk kalah lebih ke si korban gitu.
0: Korbannya justru ya. Jadi ini ada dua lagu untuk si soundtrack ini.
2: Sebenarnya soundtracknya banyak. Lagunya mungkin kemarin sih sempat bilang ini film yang soundtracknya terbanyak juga kali ya, sampai 14-15 lagu.
0: Oh, karena scene-scene-nya juga relate sama lagu-lagu itu ya.
2: Jadi kita tuh ya selain Yana Head, Strip, ada juga Candu. Ada juga
1: Rudy juga ya.
2: Rudy Nugraha.
0: Rudy nanti juga kesini dak.
2: Iya. Terus satu lagi ada Son of Panca juga.
0: Jadi banyak ya. Dan yang pasti musisi-musisi Bandung ya, ternyata Kang ya.
2: Ada Jakarta.
0: Oh, beberapa. Oke.
2: Sebenarnya ada juga lagu ininya ya. Sebenarnya yang ininya mungkin yang lagu Judi Omairama di di cover lagi sama si Sonot Panca.
0: Oh iya, yeah. Wah keren itu pasti ya. Oke, okay, nah sekarang kita sebentar ngobrolin tentang strip 457-nya dulu ya. Nah next projectnya bakalan ada apa lagi nih Kang?
1: Kita mau setelah, karena ini yang si soundtrack ini lumayan cukup panjang juga sampai akhir tahun kayaknya ya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi sampai itu juga kita nyiapin karena ada beberapa gigs yang bakal si strip lakuin.
0: Nah di tahun itu ini. Tuh.
1: Mungkin plus kalian targetnya mah kita bakal album lah tahun depan.
0: Amin. Untuk materi mah aman ya.
1: Insyaallah. Aman. Ada beberapa yang bakal kita bahas.
0: Oke.
2: Tinggal ke Payana aja.
1: butuh pattern drum yang enak.
0: Kebalik kayaknya lebih jago A itu ya. Oke, berarti yang pastinya bakalan terus berkarya lah ya. Jadi ini merupakan triggernya lah ya.
1: Iya,
0: yang ya trigger kembali dari strip 457. Oke, teman Fox, kamu boleh tanya-tanya langsung di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Kamu tanya-tanya nanti yang berhubungan dengan single terbaru sang pemenang dan menang untuk kalah ya, kita ngobrolin tentang itu. Jadi jangan kemana-mana teman Fox, Ijan Mandagi barengan strip 457 dan Yonahead.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.
0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
0: Cuma di Fox Radio Bandung. Setiap hari kerja jam 6 sampai 10.

0: Masih barengan Ijen Mendagi dan masih barengan Sri 457 dan Yana Head, teman Fox. Dan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata ini tuh ada dua lagu. Salah satunya Yana Head juga yang menangku untuk kalah ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, kita ngobrolin tentang itu deh bentar deh. Nah, kalau itu tadi lebih apa? Lebih ke arah mana Kang? Itunya.
1: Si menangku untuk kalah lebih ke si korban.
0: Oh, lebih ke si korban ya.
1: Benar, akhirnya dia ngawalin judi terus jadi hilang semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya ngebandingin sama si materinya strip yang 457 bakal jauh beda banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dua sisi yang berbeda ya ngelihatnya ya kalau itu ya.
1: Kalau misalnya si strip 457 kan sang pemenang tuh.
0: Menang
1: lagi.
0: Wah, lagi menang nih. Oke.
1: Okay. Yang si Yana Head lebih ke aku terjebak.
0: Penyesalan ya. Lebih ke penyesalan.
1: Terjebak dengan lingkaran syaitan.
0: Lebih ke sana lah. Oke, ini menarik banget. Nah, kalau misalnya dibilang susah nggak sih Kang untuk buat lagu soundtrack film ini overall ya, untuk pengerjaannya dibandingkan dengan lagu-lagu normal yang kalian lakuin gitu?
1: Mau bantuin jawab. Sebenarnya 57 ini
0: dibere headphone nah. Dibere headphone nah. Mic nah Kang, dibere.
1: Ya pertama pasti by orderan. Jadi ada beberapa kisah yang emang beneran bukan dia ngalamin. Ya contoh kecilnya kayak kebetulan si 457 bukan penggiat judo dan pinjol. Jadi kita juga belum tahu euforianya menang judi itu seperti apa, kalah judi itu seperti apa. Akhirnya kita baca di
2: bohong lah.
0: Lain lain judol
1: cuman tebak-tebakan skor bola.
0: Lain judol
1: bukan
0: iseng beda.
1: Dilanjut, jadi boleh lebih ke nama sih tadi.
2: Iya, karena tidak mengalami langsung itu ya.
1: Akhirnya beruntungnya kita dibantu sama sinopsis yang kita baca.
0: Yes.
1: Terus yang buat sisa pemenang. Terus kalau misalnya yang si menangku untuk kalah, kebetulan ada waktu yang gue sendiri harus bisa melakukan riset lah. Dan ternyata Jan.
0: Gimana?
1: Di lingkungan kita tuh banyak pisan yang korban gitu.
0: Oh gitu. Cuman nggak ngomong aja ya?
1: Nggak ngomong aja.
0: Oh.
1: Benar. Dan ternyata banyak. Dan itu juga jadi salah satu yang edarnya ternyata judo dan pinjol tuh ternyata gitu
0: menggerogoti ya, menggerogoti sangat, ya sangat. Ternyata ya.
1: Terus dan kebetulan bukan hanya di Bandung doang, akhirnya ketika penulisan lagu gue sengaja riset dan dapatin bahan lah. Akhirnya mereka juga awalnya cuma iseng doang tuh, bener dan iseng
0: kan kayak itu awalnya coba-coba
1: bener
0: gitu, kayak gini
1: tapi saat awalnya segelas judo
0: gelas sebut saja mawar.
1: Jadi akhirnya setelah ngobrol sama mereka, malah ada beberapa orang circle terdekat nih, ketika datang ke studio, main ke studio, terus gue coba dengerin kan. Orang mau ke lagu tentang yang bener-bener. Oh lagu baru, lagi garap lagu baru, iya gue dengerin. Terus dia tiba-tiba diem, dan iya orang pisan. Emang kumaha gitu.
0: Cerita lah
1: baru, oh nya ternyata. Dan akhirnya bisa dapat lah. Sir gitu ternyata, kenapa kalau misalnya teman-teman semua dengerin menangku untuk kalah dan akhirnya berasa relate buat para korban pinjol dan judo. Karena saya melakukan riset itu. Dan ketika berapa di Jawa Tengah, kebetulan jalan di sana dan punya kesempatan untuk ngobrol sama warlock-warlock lah, Bapak RT dan segala macamnya. Gue sempat nanya-nanya sama mereka dan ternyata di daerah-daerah itu pun juga sama.
0: Udah nyebar ya ternyata.
1: Iya, Mas Yana, sekarang tuh banyak petani akhirnya kehilangan lahan untuk digarapnya gara-gara dia jual asetnya untuk untuk pinjol yang gara-gara judo gitu.
0: Gila ya.
1: Mengerikan
0: ya.
1: Awalnya kan cuman baca di berita, awalnya diberitakan sampai ada anak yang tega ngebunuh orang.
0: Iya, itu ada berita-berita kayak gitu. Iya.
1: Sampai ada juga orang yang diberitakan kayak gitu tuh, sampai ngebunuh dan segala macam. Awalnya sampai segini ya. Ketika ketemu sama si korban, ternyata emang setertekan itu.
0: Kayak ke brainwash aja ya kali ya?
1: Iya.
0: Kayak ke brainwash ya. Oh, oke.
1: Sampai ada yang nge-DM tuh ketika gue upload lagu tentang si menangku untuk kalah, ada yang nge-DM. Iya, saya sampai kejual rumah orang tua dan saya juga enggak tahu gimana cara ngebalikinnya. Banyak itu.
0: Oh, iya.
1: Berharapnya sih dengan ada lagunya si Strip 457 yang si menangku untuk kalah, terus Yana Head yang menangku. Si Sriman sang pemenang, yang Yana Head yang menang tentu kalah. Terus ada filmnya juga, mudah-mudahan ini jadi jelas salah satu apa ya,
0: sentilan juga lah ya,
1: sentilan dari Ya mudah-mudahan yang belum pernah judo tidak ada perasaan iseng untuk melakukan dan sedang yang sedang mudah-mudahan cepat berhenti lah sebelum
0: kalian hilang semuanya. Iya iya karena yang aku baca yang aku lihat dari itu kayak by system gitu kan.
1: Betul.
0: Lu dimenangin dulu gitu kan. Beresnya yuk mari gitu kan. Semakin besar oh menang nih lagi nih.
1: Betul sekali.
0: Iya kan seperti itu kan dan akhirnya terjerembab lah. Aduh. Oke. Nah, dan yang pasti juga kalau misalnya ntar filmnya boleh kan ya November ya? Aman ya?
2: Iya,
0: aman. November itu bisa dilihat di mana seluruh bioskop seluruh Indonesia
2: bioskop. Atau
0: di mana seluruh bioskop seluruh Indonesia. Itu siapa aja dong? Boleh pemeran-pemerannya selain favorit aku dua itu.
2: Ada di situ ada Putri Jiani juga di situ.
0: Oke. Okay.
2: Ada Sandri Karamoy, ada Ajil Dito di situ. Ada Tigor.
0: Oh, Bang Tigor.
2: Ada Bedu, ya banyak.
0: Oh, banyak lah ya.
2: Itu juga.
0: Wah,
2: Yana Head yang paling mahal ya.
1: Itu mana Pak? Belakang doang.
0: Tapi mahal. Itu yang penting.
1: Ya on frame ya di adegan bla segala macam. Oke. Okay. Aman. Oke. Okay.
0: Yang penting mah waktu ya. Waktu yang penting. Oke dan pastinya juga untuk Stripat 57 semoga nanti filmnya berarti ini bakal promo sampai November.
2: Betul.
0: Ya, bakal promo sampai November dan setelah itu melakukan kegiatan layaknya anak-anak band. Anak band kekiniannya lagi. Iya. Gimana?
1: Sendiri sih nanti hari Jumat bakal ada gigs juga
0: di. Boleh kasih tahu di mana? Iya mah bebas. Jadi dia mah ngomong bebas, ngomong sih. Tempat, ngomong merek, ngomong radio lainnya. Ardan Os tuh boleh. Oh.
1: Bisa.
0: Di sini mah aman. Di mana?
1: Di Tepang Cafe namanya.
0: Tepang Cafe di
2: Tepang Coffee.
1: Jalan
2: Cicendo.
0: Oh, Cicendo.
1: Iya, Fabrik Kimia Farma lah di situ. Kita main hari Jumat tanggal 21.
0: 21
1: on stage jam 8.30.
0: 8.30 malam ya. Jadi kamu langsung aja datang teman Fox. Itu free atau
1: free
0: ya? Datang ke Tepang Coffee, Tepang Cafe.
1: Tepang
0: Cafe Coffee lah.
2: Iya.
0: Yeah. Datang weh ke situ ke Cicendo. Datang ke sana jam 8.30 teman Fox ya, biar ketemuan dan kamu bisa ngedenger lagu ini dong ya.
2: Iya.
0: Oke, Agang-agangku terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Dan yang pasti selamat untuk berpromo lagi. Teman Fox gas ke OS ya. Jam 11 ya. Kamu boleh langsung aja ke OS jam 11, kamu kedengerin lagi, kamu ngobrol-ngobrol lagi sama mereka. Boleh dong, boleh apa lagi?
1: Kloset kapan manggung? Kalau misal ada ajak-ajak kami.
0: Oh, aman. Kan kita pernah ngobrol ya, ayah. Iya, kita ngobrol bareng-bareng we lah. Dan sekarang mah persaudaraan teh gitu, duluran teh nya. Tah masalah duluran ya. Ngerasa sih kalau di Bandung teh dulur banget ya. Sampai band teh ditawarnya dulur pisannya. Benar gak sih? Benar kan ngerasa gak? Iya.
1: Urang karek 2 hari lalu
0: kan. Ayo keluarin gak apa-apa kan? Keluarin.
1: Terus yang lucunya lagi adalah lo Kang Yana tanggal sekian aman.
0: Aman.
1: Terus ini kami teh budgetnya cuman mini banget. Cuman pasti kami siapin buat makan dan minum lah aman. Saya tambah boleh tekun di omong kayaknya.
0: Ya atuh cuma ya makanya sekarang banyak band Bandung yang lebih milih main di luar. Gitu. Keluar oke ya.
1: Astagfirullah.
0: Tapi enggak apa-apa kan Indonesia ya. Kita memang tujuannya untuk seluruh Indonesia juga.
1: Harusnya harga dulur itu lebih mahal.
0: Yes.
1: Buat memangkurkan dulurnya
0: kan. Benar. Berarti lain dulur atau gitu aja.
1: Iya. Kloset oke gitu Sarua.
0: Jerat. Nanti kita ngobrol aja Over ya. Ya.
1: Kalau misalnya kloset mah gitu duduluran. Lawan MC cing.
0: Oh, MC mah tuh aman MC
1: mah. Duduluran.
0: Tuh duduluran. Karena itu ada MC mah personal decision kan. Jadi nolak bisa langsung saat itu. Ari Ben mah
1: rembukan
0: gitu euy. Sukses ya Kang-kang ya. Dan yang pastinya tenang aja, Ijen bakal puterin terus di program Ijen udah panjang sampai November, bakal reminding terus dua lagu dari Stripat 7 dan Yana Head juga. Sukses, selamat untuk berpromo. Kalau ada promo apa-apa lagi, jangan lupa untuk datang ke Fox Radio Bandung. Siap. Terima kasih.

0: sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
0: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.

0: Kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda. Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Baginya. Ciao dulu bentar ya teman Fox. Ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama, jam 9 sampai jam 11 di Selekta Indonesia. Dan saya juga makasih ya buat kamu yang udah dengerin. Oh iya, selamat buat Persib Bandung juara Dewata Cup. Dan juga Dewata Cup namanya ya. Bener kalau nonton Persib tuh sampai habis ya. Menit 88 sama 90 ya, atau 87 sama 89. Itu jadi 3-2 sampai Mutombo kartu merah ya. Gara-gara emosional. Tapi demi kalau di foto lucu banget teman Fox ya. Kita doain juga Persibnya bisa go ya di Asia sama di lokalnya. Oke, tebar senyum bandara kalau teman. Tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.

0: perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung.

0: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.
0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
1: Feel good.
4: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Kemendikti rancang program mahasiswa berdampak aksara untuk pemulihan gempa NTT. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tengah merancang program mahasiswa berdampak aksara untuk membantu proses pemulihan masyarakat setelah bencana gempa. Program ini akan melibatkan mahasiswa untuk turun langsung ke wilayah terdampak dan ikut berkontribusi dalam proses pemulihan. Bukan hanya melalui bantuan secara langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta inovasi yang dimiliki mahasiswa. Gagasan ini diharapkan bisa menjadi bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Dengan program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kampus, tetapi juga bisa menerapkan ilmunya untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Fox Rewind.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
5: Hari ini 17 Agustusan, panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia.
6: Feel good, Fox Radio.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan
2: Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukung

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Radio!

0: nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.
0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku Kaliku. Dengan

0: transaksi kris sampai Rp100.000, seluruh kategori merchant akan bebas biaya MDR. Nah, khusus usaha mikro atau uni, ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya tetap dipertahankan. Transaksi kris hingga Rp500.000 tetap dikenakan MDR 0%. Bank Indonesia menyebut kebijakan ini diharapkan bisa memberikan ruang efisiensi bagi para pelaku usaha, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Yang perlu dicatat, MDR merupakan biaya yang menjadi tanggungan merchant, bukan konsumen. Jadi, pembeli tetap membayar sesuai nominal transaksi dan tidak seharusnya dikenakan biaya tambahan karena menggunakan kris. Jadi, mulai Oktober nanti, scan QRS makin ringan buat pelaku usaha. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin lagu enak di Fox Rewind.
1: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi padang? Lumayan kan buat anak kos-kosan?
2: Feel good. Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dari tahun ke tahun masih selalu saja mengalami peningkatan, baik anak menjadi korban maupun anak menjadi pelaku. Mayoritas masih didominasi oleh kasus cabul.
2: Jarak radius cuma 5-7 meter, banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi.
3: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai Karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
4: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman gitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
3: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
5: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
6: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
3: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
7: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
2: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja enggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
7: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
8: Kapolsek Pamengpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
9: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamengpek.
3: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
10: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat Ato Rinanto menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam resiko besar.
11: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
10: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
12: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
13: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
12: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
3: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
14: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
15: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya masih nggak jauh sih dari makam-makam yang sekarang, 75 meteran. Nah, yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi udah disertifikat. Juga. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
14: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
6: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Feeling sound life. Feel it. Feel good.
1: Check, check, check.
0: 91.7 FM. Fox Radio.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Indonesia, mereka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot selidiki kasus perusakan pohon. Polisi tangkap pembuat video AI manipulasi gambar Presiden Prabowo. Produk kopi asal Jabar tembus pasar Eropa. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menyelidiki kasus sejumlah pohon yang dikuliti atau dikelupas bagian batangnya di Jalan Pahlawan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui penyebab dan motif di balik tindakan yang berpotensi merusak kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum memahami tujuan dari tindakan pengelupasan kulit pohon tersebut. Terlebih sejumlah pohon berada di ruang publik seperti median jalan, sehingga kerusakannya dapat berdampak terhadap lingkungan dan keindahan kota. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan membiarkan setiap tindakan yang berpotensi merusak fasilitas maupun lingkungan kota. Apabila hasil penyelidikan menemukan pihak yang bertanggung jawab, pemerintah akan melakukan tindakan sesuai ketentuan. Untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi, pemerintah Kota Bandung akan meningkatkan pengawasan terhadap ruang publik, termasuk kawasan yang memiliki banyak pepohonan, dengan melibatkan perangkat daerah dan kewilayahan.
1: Pohon di median itu mati, terus hanu untung, itu juga nggak jelas. Kalau diambil kulitnya, ya itu bukan pohon yang terkena dengan kulit kayunya. Jadi kepada yang mengulit itu orang berhenti, sudah tidak ada gunanya lagi, sudah jadi ekspos masyarakat. Stok enak punya orang baru harus apa? Sekarang ini pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan juga.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung bertindak cepat terhadap laporan adanya pohon yang rusak akibat dikuliti orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan, dari hasil pendataan ditemukan 10 pohon yang dikuliti dan mengalami gangguan pertumbuhan. Perawatan dilakukan agar pohon tidak mati karena kekurangan kambium. Menurutnya, DLH berkolaborasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, Satpol PP, serta unsur kewilayahan untuk memastikan proses berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur. Upaya penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya DLH Kota Bandung menjaga kesehatan pohon, ruang terbuka hijau, serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2: Dari laporan masyarakat dan kita temukan di media sosial bahwa ada tindakan-tindakan yang indikasinya melakukan kerusakan terhadap pohon. Kemarin kita cek dan ternyata betul tindakan itu ada, kemudian melibatkan 10 pohon. Tindakan yang bisa membahayakan pohon, mematikan pohon. Karena dia memotong seluruh lapisan kulit sehingga kambiumnya tidak menyambung. Nah, tadi kita sedang melakukan perawatan dengan cara membasuh dengan cairan-cairan yang bisa mencegah jamur dan merangsang tumbuhnya akar atau kambium pohon.
0: Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana identity theft atau manipulasi data terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan mengunggah ke media sosial dengan keterangan yang dinilai memprovokasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pengungkapan kasus dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber sekaligus menangkap terduga pelakunya seorang pemuda berinisial FG 38 tahun warga kota Cimahi. Menurutnya pelaku melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI. Kemudian hasil manipulasi tersebut dijadikan video, lalu diunggah ke media sosial TikTok dan Instagram.
3: Dapat video konten AI yang manipulasi menampilkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahkan terdapat narasi dalam video tersebut, apabila dia mau menjadi presiden maka negara akan kacau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall. di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang Baranya. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Produk kopi asal Jawa Barat mampu menembus pasar internasional. Setelah Kopi Java Halu asal Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat mengirimkan satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton ke Inggris dengan nilai mencapai $250,000 Amerika Serikat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jawa Barat memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global. Menurutnya keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya. Apalagi hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat memiliki potensi kopi sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.
7: Ini bukan hanya sekedar ekspor kopi tapi bagaimana kita menghargai hasil kerja keras para petani, kita menghargai bagaimana kualitas kopi Java Halu ini memberangkatkan satu kontainer 40 feet, 26 ton totalnya. Ini yang sangat luar biasa. Dan saya berharap ini terus berkesinambungan. Jangan merasa puas. Kita terus bagaimana menjaga kualitas kopi itu sendiri sehingga untuk bisa kita ekspor semakin terbuka terus. Bukan hanya ke Eropa, mungkin nanti ke benua Amerika dan benua-benua lainnya.
0: Ekspor ke pasar global khususnya Eropa menjadi bagian dari perjalanan panjang pengembangan kopi Gunung Halu. Pemilik Java Halu, Rani Mayasari, mengaku dalam proses produksinya, Java Halu melibatkan sekitar 20 petani dan 200 kepala keluarga petani di kawasan Gunung Halu. Menurutnya produksi kopi cherry dari kawasan tersebut mencapai sekitar 5 ton setiap hari. Selain mempertahankan pasar Eropa, Java Halu mulai membidik pasar baru seperti Cina yang sedang disiapkan sebagai tujuan ekspor berikutnya.
8: Di balik karung kopi yang kami kirim ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Middle East, Australia, dan Asia, ada peran penting dari berbagai pihak yang mendukung kegiatan ekspor Java Halu secara mandiri. Kopi kami bisa sampai ekspor karena ketatnya sortir dari ibu-ibu ini. Mereka berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam mensortir kopi cherry 5 ton setiap hari. Insya Allah akhir bulan ini Java Halu akan berangkat bersama Kementerian UKM dan SIPO untuk membuka pasar Tiongkok.
9: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self-healing dan self-love, Ghea Indrawari kali ini merilis album keduanya, Rasi Bintang, dengan Daun-Daun sebagai salah satu single di dalamnya. Di album ini, Ghea mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Ghea menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan, hingga fase life after breakup yang dekat dengan realita percintaan generasi masa sekarang. Ini dia, Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: 388 siswa sekolah unggul Garuda berhasil lolos UNSW Sydney hingga Oxford University. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sebanyak 388 siswa sekolah unggul Garuda dilaporkan berhasil lolos ke berbagai perguruan tinggi ternama di dunia. Salah satunya adalah UNSW Sydney, Australia, yang menjadi salah satu kampus tujuan para siswa tersebut. Keberhasilan ini menjadi catatan positif bagi program sekolah unggul Garuda dalam mempersiapkan siswa Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Para siswa tersebut berhasil diterima di sejumlah perguruan tinggi melalui berbagai jalur dan program studi. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa siswa Indonesia memiliki potensi untuk menembus kampus-kampus kelas dunia selama mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang tepat. Pemerintah melalui Badan Otorita Kolaborasi dan

0: Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunarilovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Vox Radio.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Usai kebakaran, wisata Bromo kembali dibuka mulai 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur kembali dibuka untuk wisatawan mulai Kamis 20 Agustus 2026 setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran. Penutupan dilakukan selama proses penanganan kebakaran yang berlangsung selama 13 hari. Setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, tim gabungan memastikan tidak ada lagi titik api maupun bara yang tertinggal di kawasan tersebut. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBST, Rudi Janta Cahyanugraha mengatakan, keputusan pembukaan kembali mempertimbangkan aspek keselamatan wisatawan dan petugas. Sebelumnya, kebakaran di kawasan Bromo sempat meluas hingga berdampak pada area vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bahkan, luas area terdampak pada pertengahan Agustus diperkirakan mencapai lebih dari 900 hektare. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali maraton lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Seberbunga-bunga, kena hujan, kena panas juga happy-happy aja. Buat kamu yang lagi di jalan, terutama yang naik motor, dengerin radio biasanya ya. Atau mungkin ada yang lagi sambil dengerin live streaming atau lagi di rumah gitu ya. Sekarang berarti buat yang naik mobil deh. Kadang-kadang kalau lagi hujan kayak gini nih guys, yang naik motor tuh suka ngebut jatohnya, suka jadi lebih terasa arogan. Apalagi kalau gak bawa jas hujan gitu ya. Jadi lebih baik ngalah daripada nanti ribet ya, daripada nanti panjang urusannya. Kalau ngelihat motor ada yang riweh, paciweh, sudah kasih jalan aja. Karena dia mungkin anti air, dia kalau kena air mungkin bisa jadi mekar. Jadi ya sudah, atau mungkin lupa bawa jas hujan karena sudah jarang hujan di Bandung gitu ya. Jadi akhirnya buru-buru dan kelupaan jas hujannya gitu. Dan sekarang mau ngomongin soal kabar viral apa sih Pep? Nih, jadi ada video kejadian ini nggak di Indonesia sih sebenarnya, ada di Singapura. Dalam rekaman CCTV yang beredar ada lansia ini terlihat berjalan sambil berpegangan pada meja saat melewati seorang anak perempuan. Dia terlihat memegang kepala anak kecil itu katanya. Nah, seorang wanita yang diduga ibu dari anak kecil itu kemudian berusaha menghentikannya dengan menepis tangan lansia gitu ya. Setelah tahu korbannya adalah ayah pemilik restoran, pria yang diduga ayah dari anak kecil itu meminta maaf akhirnya dan juga menawarkan minuman. Tapi keluarga korban lalu membuat laporan polisi dan juga tetap menyebarkan rekaman CCTV buat mengidentifikasi pelaku gitu ya. Ini tuh sebenarnya agak susah ya teman Fox, apalagi kalau urusannya udah di jalan, udah di mana gitu ya. Ini terlepas dari inilah, terlepas dari kasus yang ini. Pernah sekali waktu ada kejadian, niatnya sih mau nolong teman Fox ya. Jadi habis pergi, berhenti di rest area, kemudian ada yang punten, ada yang lebih ke apa ya, punya keistimewaan gitu ya. Ada anak laki-laki punya keistimewaan, nyamperin kami lah yang lagi pada duduk-duduk gitu. Dia kayak mau jualan sesuatu gitu, jualan snack. Terus long short story, ternyata gue tahu kalau dia pura-pura spesial, ngerti gak? Pura-pura, padahal dia normal gitu. Jadi kadang kita mau nolong orang lain, tapi ternyata orang lain itu jahat sama kita gitu. Banyak yang kejadian kayak gitu teman Fox. Mungkin hal-hal tadi juga bisa jadi pelajaran gitu ya. Tapi kalau kamu niatnya udah nolong, niatnya sudah mau membantu, niatnya udah ikhlas gitu ya, udah terserah, nggak usah dipikirin. Dia mau pura-pura kek, dia mau emang beneran lagi tertimpa musibah misalkan, atau apapun itulah namanya ya, itu ya sudah biarin aja. Itu mah resiko dia. Yang penting kita udah niatnya ngebantu gitu teman Fox. Dan apa-apa sekarang diviralin, apa-apa diviralin gitu ya. Emang harus lebih hati-hati aja sih teman Fox ya. Harus lebih wise hidupnya. Dan jangan terlalu baper juga lah ya. Jangan apa-apa diviralin. Ribet sih sekarang mah ya hidupnya. Semangat guys.

0: Ini semua
1: Fox Radio.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: 81 tahun RI, rakyat berobat tanpa cemas dengan BPJS Kesehatan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, jaminan kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Kehadiran BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kini menjadi salah satu tulang punggung layanan kesehatan publik di Indonesia. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan mulai dari pemeriksaan dasar di puskesmas, rawat jalan, rawat inap, hingga layanan rujukan ke rumah sakit. Menariknya, pelayanan BPJS juga terus beradaptasi dengan teknologi digital. Peserta kini bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN, sehingga proses administrasi dan antrean di fasilitas kesehatan bisa menjadi lebih cepat. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat sekitar 725 juta pemanfaatan layanan JKN, atau hampir 2 juta pemanfaatan setiap harinya. Meski begitu, BPJS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti antrean panjang di beberapa daerah, hingga persoalan kepesertaan yang tidak aktif. BPJS Kesehatan menegaskan terus melakukan evaluasi untuk memastikan peserta mendapatkan pelayanan yang manusiawi dan tanpa diskriminasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Seru Senja bareng Pepi Trevi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
3: Mantap.
2: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.
7: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
5: Fox Radio. Feel good.

teman-teman Fox, ini Investor Day. Ada yang pernah dengar belum ya? Ini ada acara yang bagus sebenarnya. Pemkot Bandung tawarkan proyek investasi ya. Ini mah gak mungkin bodong kayaknya investasi ini mah ya. Real, ini mah yang real-real aja. Kota Bandung kembali membuka peluang investasi lewat Investor Day tahun 2006 yang digelar pada hari ini ya, hari Rabu, tanggal 19 Agustus. Kegiatan yang digelar Pemkot Bandung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mempertemukan Pemda, kemudian juga pelaku usaha sampai calon investor dengan tujuan mempercepat realisasi investasi di Kota Bandung. Para calon investor juga bisa mengikuti one-on-one meeting buat berdiskusi langsung dengan pemilik proyeknya gitu ya. Sekaligus juga menyampaikan minat investasi melalui mekanisme expression of interest atau EOI ya. EOI ini Pemkot Bandung berharap peluang ini bukan cuma menghasilkan investasi tapi juga membuka lapangan kerja. Kemudian juga mengerahkan ekonomi dan juga meningkatkan daya saing Kota Bandung gitu guys. Jadi kalau kamu punya bisnis atau punya usaha gitu ya, dan mau berinvestasi mungkin, atau kamu mencari investor dan lain sebagainya, bisa nih coba cari informasi lebih detailnya lagi ya. Investor Day 2026 bagus sih ya, jadi difasilitasi sama pemerintah untuk para investor dan yang pengen invest. Wah asik nih, bikin maju Kota Bandung.

0: seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, kamu ada yang punya sahabat perempuan gak? Ya? Apa seru iya? Senja. Cowok sama cewek gak bisa cuma sahabatan aja. Bener gak tuh? Kalau gue sih kayaknya iya deh. Gak mungkin lah sahabatan, literally sahabatan gitu, kalau bukan ada perasaan di salah satunya. Kita bahas ini ya.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: kita.
1: Teman Fox, kalau kamu lagi nyari gitu ya, nyari minyak balur dengan kandungan bahan herbal dengan wangi lavender, ini bisa mengobati masalah otot kamu gitu. Apalagi sekarang lagi mau mulai hujan-hujan nih, kayaknya gue harus dibalur deh malam ini begitu nyampe rumah. Karena pasti bisa suka jadi pegel-pegel, linu-linu gitu ya. Nah, masuk angin lah gitu kalau bahasa kamennya mah. Harga satu botolnya namanya adalah minyak balur sanga-sanga. Ah, ini yang ultimate nih teman Fox. Karena wangi lavender. Harga satu botolnya adalah Rp230.000. Ini 100 mili by the way, banyak bos ya. Dapatkan ultimate sanga-sanga minyak balur di Kimia Farma, kemudian di Century, K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto tentunya ya. Jadi langsunglah, cari-cari aja lah ya.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

Listener Fan Fox Radio Bandung Feel Good. Ada yang punya sahabat perempuan atau sahabat laki-laki, teman Fox ya? Pasti punya kali ya, yang teman dekat atau literally sahabatan. Mungkin ada, mungkin. Tapi kalau kamu pernah suka sama teman sendiri, lawan jenis gitu ya. Jadi ada riset bahkan dari namanya Blaskerecek, diterbitkan di Journal of Social and Personal Relationship. Ini bilang kalau ketertarikan romantis cukup sering muncul dalam pertemanan antara cowok dan juga cewek. Cowok dalam penelitian ini cenderung melaporkan ketertarikan yang lebih tinggi katanya. Nah, kepada teman ceweknya dibandingkan yang cewek-cewek, mungkin lebih jujur kali ya. Jadi ketika salah satu pihak mulai punya rasa, hubungan yang awalnya cuma sahabatan bisa jadi lebih rumit gitu. Apalagi kalau perasaannya gak berbalas, jadi agak-agak rebet gitu ya. Ketertarikan gak selalu berarti kedua pihak saling suka sebenarnya. Bisa aja satu orang benar-benar menganggap hubungan ini murni persahabatan beneran, sementara temannya diam-diam berharap lebih. Situasi seperti ini yang sering dikaitkan dengan istilah namanya friend zone, teman Fox ya. Friend zone itu adalah hal yang malesin sih sebenarnya. Dan pernah lagi gue kayak gitu. Pernah banget. Jadi waktu pas zaman kuliah kalau itu mah ya. Dan lucunya adalah pada saat itu gak ada yang berani ngomong. Pepi gak berani ngomong, ceweknya juga gak berani ngomong gitu. Akhirnya sama-sama lulus, selesai. Kemudian juga hidup masing-masing. Satu waktu ketemu lagi reuni, tiba-tiba ngobrol. Dulu gue pernah suka sama lo tau. Hah, serius? Gue juga sama. Ih, kan ya. Ya gitu deh. Susah sih ya sebenarnya teman Fox kalau udah kayak gitu kan. Karena mungkin gak mau mengecewakan, atau mungkin gak mau bikin ribet gitu ya. Gak mau bikin satu hal jadi dilematis lah intinya ya. Banyak yang jadi memilih untuk udahlah gue lupain aja gitu ya, gak usah deh diterusin gitu. Apalagi kalau memang udah lama sahabatannya. Capek, males kayak gitu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fox coba kalau misalkan beneran ya, just call my name and I'll be there gitu ya, bisa langsung hadir. Ting, ini OG nih kali ya. Ini satu lagu tahun 1992 teman Fox ya, lagu yang lumayan lama, lama banget bahkan. Ini gue masih SD, kelas 2 deh kayaknya. Eh enggak dong, kelas 4. Ya sekitar segitulah. Mungkin kamu ada yang belum lahir lagi. Ah Pep boro-boro kata SD, lahirnya belum katanya. Kadang suka ngobrol sama anak-anak yang magang gitu ya. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 2000 kak, 2002 kak, 2003 kak. Oh shit, gua kuliah semester 1 di baru lahir. Ini juga kebetulan sekampus nih, anak-anak Panturas ya, anak-anak bukan Bandung, Nangor ini mah. Band The Panturas ini berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan dukungan yang lebih nyata buat musisi dan juga band lokal independen di skala musik tanah air. Dukungan ini juga dinilai penting buat ngebuka akses yang lebih luas gitu buat musisi tanah air. Buat musisi tanah air supaya bisa tampil dan juga memperkenalkan karya mereka di panggung internasional tentunya. Menurut The Panturas, sebenarnya banyak musisi Indonesia yang punya potensi bersaing di luar negeri katanya. Bahkan nih, banyak banget mereka sudah beberapa kali tampil juga di negara-negara lain gitu. Hingga sampai ke Fuji Rock Festival di Jepang malah. Tapi perjalanan musisi Indonesia ke luar negeri ini masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari visa, sponsor, sampai biaya perjalanan. Lumayan ya, itu nggak gampang nyari uang sebanyak itu. The Panturas juga berharap katanya pemerintah bisa memberikan dukungan yang lebih nyata, misalnya membantu akses administrasi dan juga pendanaan katanya gitu. Administrasi kadang-kadang dananya udah ada nih, tapi administrasinya agak repot pak dan lain sebagainya gitu ya, sehingga musisi lokal nggak cuma dikenal di dalam negeri aja tapi juga semakin mudah menembus pasar internasional gitu. Dulu inget tapi punya teman si Jun namanya, dia punya band skinhead gitulah nama bandnya, tapi Pepi lupa ya. Dia tuh terkendala sama visa dan lain sebagainya gitu, padahal bandnya bagus. Jadi terpaksa karena dia ada kendala di administrasi, akhirnya gak jadi berangkat. Kasian sih sebenarnya, padahal lagu-lagu dia yang bikin banyaknya, dia yang aktif gitu untuk mencari job di luar negeri bahkan dan lain sebagainya. Tapi karena ya keterbatasan tadi gitu ya, bukan literasi yang terbatas, tapi mungkin administrasi entah apa pada saat itu. Tapi gak nanya detail sih, cuman yang pasti dia gak bisa bikin paspor dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu kali yang minta disupport dari pemerintah. Kalau pendanaan mah bisa dicari kayaknya ya, bisa crowdfunding. Ada beberapa band metal yang Pepi tahu gitu ya, yang sudah tampil di luar negeri gitu. Bahkan mereka udunan lah, kalau bahasa Sunda namanya, si crowdfunding eta teh lumayan cukup membantu gitu untuk para musisi-musisi. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal yang bisa dibilang kreatif gitu ya, itu bisa disupport total sama pemerintah ya. Pertimbangannya apa? Ya banyak pasti. Nggak hanya nama dari si bandnya itu sendiri sih, tapi nama Indonesia juga akan kebawa gitu. Ini satu lagu Tafsir Mistik dari anak-anak Jatinangor. The Panturas ya. Lucu kalau ikutin sosial media mereka ya, konten-kontennya lah lucu. Coba aja buka gerak Bararodor.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Nekat pukul Kapolsek hingga Dan Ramil Cicalengka saat karnaval. 4 warga dibekuk polisi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, dan Dan Ramil 2402 Cicalengka, Kapten Inuf Sumarna Chairul, menjadi korban penyerangan saat menjalankan tugas pengamanan karnaval pada 17 Agustus 2026.

0: kejadian tersebut, Kapolsek Cicalengka mengalami luka sobek dan pendarahan pada bagian hidung. Sementara Dan Ramil mengalami luka lecet di bagian betis setelah terjatuh saat penyerangan. Dalam perkembangan kasusnya, sejumlah warga telah diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait insiden tersebut. Peristiwa ini tentunya sangat disayangkan, karena perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan, bukan justru diwarnai aksi kekerasan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita balik lagi dengerin Seru Senja bareng Pepi Trevi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Dewan Persatuan Fox Radio Bandung. Feel Good, Dracula, Jenny Remix, teman Fox ya, Tem Impala. Dan sebelum ketemu sama azan maghrib ya, ini ada komentar-komentar di sosial media yang ngebahas soal ada kakek-kakek ya, ya lansia dibanting gitu ya, kira-kira dia. Kalau Pepi lihat sih dia sebenarnya cuma mau ngelus aja gitu, bukan mau gimana-gimana, enggak gitu. Cuma terlalu lebay aja gitu. Kasian gitu ya lansia dibanting. Perspektif orang mungkin beda-beda teman Fox ya. Namanya orang tua pengen yang terbaik dan gak mau ada apa-apa sama anaknya. It's a normal, maksudnya manusiawi lah itu. Sebagai orang tua pasti akan kayak gitu. Dan ada BYD underscore Mojokerto, dia bilang gini, padahal itu ngelus kepala menunjukkan menyapa kasih sayang ke anak kecil loh katanya. Iya kayak gitu ya, padahal ya yang pepilnya juga gitu. Dian Chandra Dewi, protek ke anak boleh dan wajar aja cara, tapi tidak perlu juga menggunakan kekerasan. Wajar jika ortu kaget karena kepala anak dielus orang tidak dikenal, tapi cara menanggapinya yang salah katanya. Marah tentu boleh, tapi main fisik janganlah katanya. Iya. Hal senada juga disampaikan sama F. Nari namanya. Kata melindungi anak, apa pamer ego sih? Main jago-jagoan. Kejahatannya apa kok sampai membanting lansia katanya. Ya itu sih apa ya, reaksi berlebih gitu teman Fox. Tadi sempat ngobrol sama Eja. Jangan terlalu baper lah sekarang. Jangan terlalu lebay juga gitu. Jadi ada hal yang sebenarnya biasa aja dan be aja, tapi dilebih-lebihkan, diviral-viralin gitu, digede-gedein masalahnya. Kadang-kadang lagi bercanda tuh suka ada aja gitu ya hal yang bikin kita jadi tersinggung gitu. Jadi naon sih gitu. Tapi jangan terlalu baper juga lah. Cuman masalah sepele gitu. Cuman gak, bukan yang dia nonjok duluan gitu. Terlepas dari topik yang ini gitu ya, gak ngeludahin lo di depan muka gitu. Ya santai aja lah. Namanya orang juga pasti pernah salah. Lo juga pasti pernah salah gitu teman Fox. Saling ngertiin aja lah gitu. Tapi di satu sisi ada yang kadang suka meluap gitu emosinya pada saat terpancing. Mungkin dia di rumah gak disayang kali sama orang tuanya, atau gak disayang sama istrinya, sama pasangannya. Jadi begitu ada masalah sama orang, wah meledak gitu di jalan, segala macam. Ya out lah. Kemarin juga ada di daerah Jakarta, ada orang telanjang bulat ya, bugil, mukulin orang yang lewat di depan dia yang naik motor gitu. Dihajar pakai kayu. Waduh, itu juga, itu sih kayaknya sakit sih kalau itu, mungkin stres kali ya, atau lagi di bawah pengaruh alkohol, tapi gak tahu. Tapi intinya gitu kali ya. Ya, kita jangan terlalu baper sama sikap orang lain, dan jangan terlalu lebay aja kalau kita sudah menerima hal yang tidak mengenakan gitu. Saling maafin aja gitu ya. Sulit gak? Sulit pasti. Cuman ya gimana lagi, zaman sekarang semua orang sensitif teman Fox. Asli. Ya, karena masalah ekonomi kali ya.

masalah segala macem gitu. Jadi bawaannya tuh emosi aja semua. Kayak nasteng we terus hirupna teh kunaon. Sabar-sabar ya guys ya. Ya sudah, thank you buat DJ Producer, thank you juga buat DJ Mul, terima kasih juga buat Andri Kemir Musik dan juga Program Director ya. Bentar lagi mau azan maghrib, abis lagu ini azan kayaknya ya. Selamat salat maghrib, assalamualaikum. Yeah.

lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: indahmu. Hasil kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 kalahkan wakil Jerman, Jojo ke 32 besar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Jonathan Christie atau Jojo berhasil melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Di babak 64 besar, Jojo menghadapi wakil Jerman, Matthias Kiklitz. Jonathan tampil solid dan mampu menyelesaikan pertandingan dalam 2 game langsung. Jojo menang dengan skor 21-15 dan 21-14. Sejak game pertama, Jonathan langsung mengambil kendali permainan. Ia unggul 11-6 saat interval dan mampu mempertahankan keunggulan hingga game pertama berakhir. Memasuki game kedua, Jojo kembali tampil agresif dan sempat unggul jauh 7-1. Meski Kiklitz berusaha mengejar, Jonathan mampu kembali menjauh dan akhirnya mengunci kemenangan 21-14. Hasil ini memastikan langkah Jojo berlanjut ke babak 32 besar. Semoga penampilan konsisten Jojo terus berlanjut dan bisa membawa gelar juara dunia kembali ke Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagi Mix Music Before Night.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Halo, selamat malam semua. Seperti biasa kalau malam hari, waktunya kamu ditemenin sama Raden Citra di sini ya. Citra udah siapin lagu-lagu yang bisa bikin kamu slow malam hari ini setelah capek beraktivitas. Langsung request yuk. 08122 4774 917.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus ke kutus. Hai, selamat malam Tuan Fox. Hari ini gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kalau hari ini Raden Cinta habis cabut gigi, hik, sakit banget. Kalau misalkan dibilang lebih baik sakit gigi daripada nyari hati ini, bohong. Enggak, mendingan sakit hati daripada sakit gigi asli. Karena kalau misalkan sakit hati kan masih bisa makan, masih bisa main, masih bisa ngobrol sama orang-orang. Kalau sakit gigi mau makan aja hesek gitu teman Fox ya. Tapi buat kamu yang hari ini lagi merasa sulit harinya, kita enjoy dulu yuk malam hari ini dengan lagu-lagu yang bisa kamu rekwasin barengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9 malam nanti. Dan untuk membuka, Citra bakal puterin lagunya Tone Waves dengan Parfum yang direkwas sama Yoram Rinaldo yang ada di Jakarta. Thank you, enjoy your song.

0: cocok setelah beraktivitas seharian. Jangan lupa balur badan kamu pakai Sanga-Sanga teman Fox ya. Sanga-Sanga minyak balur sekarang ada yang versi travel size-nya loh. Jadi bisa kamu bawa kemanapun. Tinggal masukin saku, tinggal masukin ke tas. Ah, langsung praktis ya. Minyak balur herbal serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari. Yang mana harganya tuh murah banget. Yang satu botol 30 mili-nya itu harganya Rp65.000. Dan kamu bisa dapetin Sanga-Sanga travel size klasik di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing adalah one.
0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sanga Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Dan sekarang harga sangat-sangat facial wash lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: mengklaim RI swasembada gula konsumsi pada 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Pertanian mengklaim Indonesia sudah mencapai swasembada gula konsumsi pada 2026, lebih cepat dari target awal pemerintah yang dipatok pada 2027. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menargetkan produksi gula konsumsi nasional terus ditingkatkan, seiring perbaikan produktivitas tanaman tebu dan revitalisasi industri gula. Data Kementerian Pertanian menyebut produksi gula konsumsi nasional saat ini berada di kisaran 2,6 sampai 2,7 juta ton, sementara kebutuhan masyarakat sekitar 2,8 sampai 2,9 juta ton tahun. Artinya, selisih kebutuhan yang harus dikejar semakin kecil. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa gula konsumsi tidak perlu diimpor pada 2026 dengan kebutuhan masyarakat diupayakan dipenuhi dari produksi dalam negeri. Langkah menuju swasembada dilakukan melalui perbaikan tanaman tebu, bantuan kepada petani, pengawasan distribusi gula rafinasi, hingga revitalisasi industri gula nasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali bareng Raden Citra di Fox Night Show.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.

0: Yuk lanjut lagi barengan sama Raden Cinta Tawan Fox. Lupa nyalain mic-nya. Langsung aja WhatsApp-in lagu yang pengen kamu dengerin.
1: Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

0: dari Bernadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
1: Love is the best.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio. Fox Radio.

punya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Ini dia Come and Down dari Duran-Duran di request sama Pak Eko. Masuk Pak Eko, terima kasih banyak untuk requestnya dan terima kasih juga untuk doanya. Semoga kita dikasih sehat, dilancarkan urusan usaha dan rezekinya dan dapat sampingan-sampingan di depan. Amin. Terima kasih banyak ya. By the way, ini buat kamu teman Fox yang mau nikah. Siapa sih yang gak pengen nikah ya? Tapi maksudnya yang udah punya rencana nikah dan kamu punya pasangan yang disabilitas atau misalkan keduanya adalah disabilitas, ini perlu kamu tahu bahwa Pemkot Bandung sediakan nikah gratis lengkap dengan rias hingga bulan madu nih. Jadi pemerintah Kota Bandung kembali membuka pendaftaran program nikah gratis di Mall Pelayanan Publik atau di MPP mulai tanggal 18 Agustus 2026 sebagai ulang tahunnya, maksudnya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung ke-216 dan hari jadi MPP ke-4. Jadi nanti tuh ada calon pengantin yang dipilih, itu kalau misalkan terpilih nanti bakal ngedapetin berbagai fasilitas gratis mulai dari biaya pernikahan, rias dan juga busana, terus ada venue serta dekorasi, ada pembaruan IKTP dan juga KK. Dokumentasi prewedding dan juga pernikahannya ada teman Fox sampai ke bulan madu, satu malam di hotel berbintang juga dikasih. Wow. Tapi perlu diingat ya, program ini memprioritaskan pasangan yang salah satunya atau keduanya merupakan penyandang disabilitas, memiliki IKTP Kota Bandung dan juga belum pernah menikah. Ih, asik ya. Persiapan Cina udah 90%, 10%-nya tinggal calonnya aja.

terutama panu dan juga gatal-gatal teman Fox. Kalau misalkan kamu punya masalah dengan kulitnya kamu, harus banget pakai sabun kaliku-kaliku klasik yang berasal dari ekstraksi minyak sanga-sanga. Sabun kaliku-kaliku klasik berkhasiat mengatasi panu, gatal-gatal juga nih, dan pastinya menghilangkan jerawat-jerawat di tubuhnya kamu, apalagi di punggung ya. Aduh, itu ganggu banget. Harga satu sabun ultimate kaliku-kaliku itu Rp35.000. Untuk ngedapetin sabun kaliku-kaliku klasik ada di Kimia Farma, di Century, K24, dan pastinya ada di Fox Radio Bandung, teman Fox. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self-healing dan self-love, Ghea Indrawari kali ini merilis album keduanya, Rasi Bintang, dengan Daun-Daun sebagai salah satu single di dalamnya. Di album ini, Ghea mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Ghea menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan, hingga fase life after breakup yang dekat dengan realita percintaan generasi masa sekarang. Ini dia, Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Duit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Kamu pengen gak wajah kamu mencuri pandangan semua orang? Nah, kalau misalkan kamu pengen wajah kamu shimmering, splendid gitu ya, udah jangan lupa nih pakai sangat-sangat face mask yang punya wangi matcha, yang mana bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
3: 601 kecelakaan kapal terjadi sejak awal 2026. 239 orang meninggal, 203 hilang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mencatat ada 601 operasi SAR terkait kecelakaan kapal sejak Januari hingga 15 Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i dalam rapat bersama Komisi 5 DPR Rabu 19 Agustus. Dari berbagai insiden tersebut tercatat 3.607 orang menjadi korban. Sebanyak 3.165 orang berhasil diselamatkan, sementara 239 orang meninggal dunia dan 203 lainnya masih dinyatakan hilang. Basarnas juga mencatat dari total korban tersebut terdapat 220 warga negara asing. Jenis insidennya pun beragam, mulai dari kapal bocor hingga evakuasi medis atau medical evakuasi. Tingginya angka kecelakaan ini menjadi perhatian serius, terutama terkait keselamatan pelayaran dan kesiapan penanganan kondisi darurat di laut. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali bareng Raden Citra di Fox Night Show.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kalau misalkan kamu mau pakai minyak balur sangat-sangat teman Fox ya, setiap hari coba dibalur untuk menjaga kesehatan kamu. Soalnya sekarang udah mulai masuk ke peralihan musim dari kemarau ke musim hujan. Hari ini kan udah hujan ya di beberapa daerah dan hujannya juga cukup besar gitu teman Fox. Lumayan bikin masuk angin nih, termasuk Raden Citra hari ini juga ngerasa gak enak badan. Tapi untungnya selalu sedia sangat-sangat, jadi begitu dibalur langsung hempas semua nih masuk angin. Apalagi kalau misalnya encok pegelinu, udah deh pakainya ultimate aja biar langsung cepat meresap dan langsung hilang rasa sakitnya ya. Terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Cira malam hari ini. Terima kasih untuk playlist enaknya dari requestan kamu. Dan nanti kita bakal ketemu lagi kok besok di jam yang sama. Terus kalau misalkan mau request bisa besok pagi dengerin Bangun Pagi barengan sama Wadidaw Awang dan juga Disha ya. Seseruan barengan sama legendernya Bandung teman Fox. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan selamat istirahat untuk semua. Jangan lupa jaga kesehatan kamu dengan minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun ultimate dan bisa kamu dapetin di Fox Radio Bandung. Thank you. Bye-bye.
1: Gila 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere. 91.7 FM.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini, aku terlahir. Di sini pula, aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good. Fox Radio.

Dinda, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang

0: Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.

Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia. Feel Good, Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token habis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: do something. Let's make a bet.
1: Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
2: Feel good. Fox Radio.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self-healing dan self-love, Ghea Indrawari kali ini merilis album keduanya, Rasi Bintang, dengan Daun-Daun sebagai salah satu single di dalamnya. Di album ini, Ghea mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Ghea menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan, hingga fase life after breakup yang dekat dengan realita percintaan generasi masa sekarang. Ini dia, Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung 91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Music is about to fade.

0: Tamu Hotel di Pasir Koja Bandung, Gasak Iga Unit TV. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Aksi pencurian tergolong nekat terjadi di sebuah hotel kawasan Pasir Koja, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Senin, 17 Agustus 2026. Seorang tamu nekat menggasak 3 unit televisi dari 3 kamar berbeda yang disewanya. Aksi terduga pelaku ini sempat rekam kamera CCTV hotel. Dari rekaman yang beredar, pelaku tampak santai membawa kabur televisi dengan cara digotong dan dimasukkan ke dalam kantong kain. Pelaku awalnya menyewa 3 kamar sekaligus. Namun bukannya menginap dengan tenang, fasilitas televisi di masing-masing kamar justru dilucuti dan dibawa kabur saat suasana memungkinkan. Menanggapi insiden ini, pihak kepolisian dari Polsek Babakan Ciparai telah menerima informasi dan langsung melakukan tindakan. Kapolsek Babakan Ciparai, Kompol Kurniawan, mengkonfirmasi bahwa saat ini tim penyidik masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi serta mengejar pelaku. Pihak kepolisian juga mengimbau pengelola penginapan maupun hotel di Kota Bandung agar lebih memperketat verifikasi identitas tamu saat proses check-in demi mencegah modus serupa terulang kembali. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Awang Pirvan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.